Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produa RRJ, para teman terbaik kamu, teman Produa. Tepat di pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kamu akan mengikuti siaran langsung jalannya ibadah perayaan Pentakosta etnis K Setana Tabi tahun 2026, teman Produa. Perayaan Pentakosta tahun ini mengangkat tema seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Dengan subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat K di Tanah Papua merajut Fangnanan Aini Ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Melalui momen iman ini, teman Produa, kamu diajak untuk semakin menghidupi karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, mempererat persaudaraan, menjaga nilai kebersamaan Aini Ain, serta menghadirkan pelayanan dan kesaksian yang membawa damai di tengah masyarakat, teman Produa. Tetap bersama Produa RRI Jayapura, dan mari mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan penuh sukacita, penghayatan, dan ucapan syukur, teman Produa. Dari studio Produa RRI Jayapura, selamat mengikuti siaran langsung ibadah perayaan Pentakosta etnis K Setana Tabi tahun 2026, teman Produa.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di gereja Katolik, tepatnya di gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Pada pagi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung ibadah hari Pentakosta, dan pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini sedikit berbeda jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pada pagi hari ini ibadah ini sendiri mengangkat nuansa masyarakat Kei seperti itu. Kita tadi juga sudah melihat beberapa tamu VIP yang masuk, beberapa dari perwakilan masyarakat, dan juga nampak di depan gereja tidak hanya umat Katolik saja, juga ada beberapa umat Muslim yang dari masyarakat Kei yang juga turut menyukseskan kegiatan kali ini, karena kegiatan pagi ini bukan hanya sekedar ibadah tetapi juga sebagai ajang pemersatu dari masyarakat Kei yang ada di Kota Jayapura tentunya. Dan saat ini pendengar, ibadah baru saja dimulai. Sayup-sayup di belakang saya terdengar para jemaat sedang menyanyikan puji-pujian. Kita simak bersama siaran langsung dari Gereja Katolik Paroki Juru Selamat Kota Raja.

En Taliaman, en Hobianan, en Hobrohol El Moriain Memari. Amin. Rahmat, berkat,

Pastor-pastor lain, kalau nanti dalam perayaan ini tidak mengerti banyak kata dalam bahasa K. Kedua, hermaaf juga buat semua basudara Eva, kalau nanti dalam penyebutan atau kata-kata logat waur lebih kentara daripada bahasa K yang asli. Leri it beside that duat nirhan. At dir tanat Papua. At sob duat po afabisa and outwear it. Terutama it sadar diri bahwa it na tamat rir ohinhu rir tanat. Maka perayaan Pentakosta hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus yang dulu diterima oleh orang tua-tua Eva yang datang ke tanah ini telah membuat agama Katolik atau nama Tuhan dimuliakan. Maka it generasi muda Eva ketika hari ini berkumpul, pertama-tama itu ucap terima kasih kepada Tuhan duat na surgaran, karena dia itu adalah Allah yang baik. Itu cap juga terima kasih karena orang Papua memberikan izin kepada kita sekalian untuk advice natanati po di masa depan untuk anak-anak kita. Dan semoga dengan perayaan ini lalu kita bersatu menjadi berkat bagi tanah ini dan terutama masyarakat di atas tanah ini. Marilah dengan penuh kerendahan hati etherduan enpangnan it enampun it besat di dos oh it layak mengikuti perayaan yang menyelamatkan ini. Mari itdo itsebhyan Tuhan duat rang susiao anglet laini kuas enhoku upendenar muprinta rang sus nirang dos tertuan surga nipit erweang uyot musiksa enlival rang sus ning dos niran omu bok-bok enli afabisa Ental harah-harak, uhauk mutung, ubler nindos bisa, uhauk uflalauk apa bisa, enver iauk pondos, amin. Duadler huan amher o, umpangnan amenhob, ampun mamdos sasa, enhob duad amrat sorgaran, amin.

Imdo Id Subhyan. Duat Lion Dok Surga. Leri Duat Ro El Muryain. En Suwer Am Tomat Seran. Om Umuk Amiante Bisa Ental Ewa. Enyanat Kotlai Brandran Watwat. Najaya Pura Enho Bruhun Nyalin. Oam Subhyan Am Hormat Pleto. Umpasat Tomat Seran Naa Bumratan. O Fiang Ver Am Ramat Berkat Ental Ro El Muryai. Po I En Fang Vait Am. Po I Amrab I Vait Val. Duat. Untung Am Bisa Po Amam Meledar Kerja En Ho Vel Dadak. En Varsat Memang Naa Dunyai Ratani. Amher O Duat. Terim Amam Sobian I. Amin.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pantakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Putus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Umat dipersilakan berdiri.

Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

0: Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, terutama warga Evav di Jayapura dan sekitarnya. Kita membayangkan seperti dalam bacaan pertama, ketika Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api, lalu menguatkan para Rasul Petrus dan teman-temannya, dan mereka mulai keluar dari rumah tempat mereka berdoa, berkumpul, lalu mereka berkhotbah, berbicara tentang Yesus yang bangkit. Dan dilaporkan bahwa semua orang, kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, semua orang mengerti apa yang rasul-rasul khotbahkan dalam bahasa Aramaik. Dan ini sungguh luar biasa. Ketika dalam bacaan Injil, ada tiga hal penting yang kita dengar di sana. Pertama, Yesus menghembusi, atau Yesus kasih keluar dari mulutnya udara kepada orang-orang atau para rasul. Mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan Roh Kudus itu adalah roh yang seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Atau biasa kita dengar orang mengatakan Shalom. Dan ketika mereka mendengarkan atau merasa damai itu, lalu Yesus melanjutkan, "Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian pun aku telah mengutus kamu." Kemarin saya dan beberapa panitia lapor diri kepada Uskup Jayapura. Dan dalam pembicaraan, beliau mengingatkan kembali kami semua, orang-orang K yang hadir kemarin. Beliau bilang, "Kemorang ingat, kemorang punya orang tua-tua, K Tanimbar dan lain sebagainya. Ketika datang di sini tahun 50-an, 60-an, Jayapura atau kota-kota lain, Sorong kah, Timika kah, Merauke kah, belum seperti ini. Orang-orang kami masih tinggal di rumah-rumah pohon. Kami belum tahu belajar atau berbicara bahasa Indonesia. Berhitung pun sangat jarang. Tetapi kamu ingat, orang tua-tua kamulah yang membawa kami dari hutan masuk ke kota. Orang-orang tua kamulah yang mengajari kami berbicara bahasa Indonesia. Orang-orang tua kamulah yang mengajari kami tentang berhitung, alfabet, dan lain sebagainya. Tapi, apa yang dulu dilakukan dengan penuh ketulusan, saat ini semangat spirit itu tidak ada lagi. Setidak-tidaknya beliau meragukan bahwa semangat yang sama masih ada dalam diri orang-orang K atau orang-orang apa. Bahkan beliau melanjutkan, Bapak Uskup, satu kali saya mesti pergi ke Evar sana. Karena apa? Orang-orang ke orang-orang Evar sudah puluhan tahun ada di sini. Tetapi dorang punya anak-anak cuma hitung 1-2 saja yang jadi pastor di sini. Karena sekarang dong punya anak-anak cuma 1-2 orang saja. Yang sama dengan dulu-dulu anak berengke-rengke, anak 1 ke-11-an. Karena itu orang-orang ke apa, malam ini mulai buat anak sudah, banyak-banyak sekali. Saya dia kalau di Amun saya bilang, kamu jangan ikut KB itu. Kata orang rugi sebanyak masuk pastor baru kamu mampu anak 1-2 lagi. Habis itu kamu ikut perempuan, ibu-ibu ikat rahim lagi. Lepas barang itu sudah. Tapi Uskup Jayapura bilang sesuatu yang mengingatkan kembali kita. Bahwa apa yang dulu orang tua-tua kita buat, generasi awal yang datang di sini, mereka datang dengan penuh ketulusan hati. Mereka tidak hitung untung rugi untuk pelayanan. Walaupun memang ketoran tidak bisa mempersalahkan, dunia sudah sangat berubah. Tetapi inilah yang harusnya ketika kita berkumpul bersama di hari Pentakosta kedua ini. Kita ingat jasa-jasa orang-orang tua dulu. Saya membaca kisah di mana perayaan ini dimulai pada 2014. Dengan Bapak Motor Bongs atau beberapa teman memulai dengan gerakan ini. Ada keraguan bahwa tidak mungkin mengumpulkan orang K untuk berkumpul. Karena memang orang K itu memang kepala batu juga besar. Di sini mungkin kamu orang baik-baik, tapi kata orang di kei sana, bakalai terus setiap saat. Tidak tahu dorang makan apa sampai dorang bakalai terus. Makan batu apa. Makanya pergi waur, supaya makan keladi waur banyak-banyak. Okay. Jadi kita diingatkan bahwa sesuatu yang sangat luar biasa dibuat oleh orang tua-tua kita. Kalau sekarang generasi muda ini, kita tidak hidup seperti mereka. Pardos. Pardos lah. Orang-orang bilang, ayo. Dosko itu ini dos lah. Dosa besar sekali. Karena kita menciderai sesuatu yang dibuat oleh moyang-moyang kita. Maka hari ini kita berkumpul untuk tidak sekedar mengenang sesuatu yang terjadi. Tapi kita berkomitmen, kita berjanji bahwa kita hidup di atas tanah ini. Umat harir tanat. Maka kita pertama-tama saya selalu mengatakan, hormatilah tanah ini. Kalau kamu orang tidak hormat, maka tanah ini tidak akan memberikan sesuatu untuk Anda. Kita mendengar tadi, Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Bukan ketika ketorang duduk dekat orang ke, yang keluar dari dorang pun napas, napas rokok, napas minuman, dan lain sebagainya. Roh Kudus bukan itu, minuman itu. Supaya betul-betul buah-buah Roh Kudus itu nyata dalam diri orang ke. Orang lihat orang FAF itu boleh. Dompu muka memang sanggar-sanggar betul. Tapi dompu hati baik. Amin.
1: Amin.
0: Mesti begitu boleh. Kalau tidak begitu, maka orang lihat orang ke FAF ada di mana-mana. Kita mengulangi apa yang selalu orang-orang satihan mereka bilang pada orang Waur ketika main bola kaki. Temu orang, pak dem de. Orang kecil bilang, pak wait. Tapi orang terbesar bilang, temu orang, pak dem de. Berang kemung tar laku. Karena kemung orang buat jahat. Tapi kalau Roh Kudus ada, maka orang bilang, weh, lihat orang keyboard, dimanapun mereka berada, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kedamaian. Begitu boleh. Karena itu generasi muda FAB yang ada di sini. Jangan buat malu. Jangan buat malu. Dan saya percaya Anda tidak ada pada jalan yang miring-miring seperti ini. Orang-orang FAB di Jayapura bagus-bagus semua. Kalau yang tidak ada bagus berarti karena memang dorang jalan lain gak apa. Dan sama, jadi ketika roh yang ada dalam diri orang tua-tua itu adalah roh yang mempersatukan, roh yang mendamaikan. Seperti para rasul tadi. Maka lalu mereka diutus datang ke sini, datang ke Merauke, datang ke Timika, seluruh daratan Papua, mereka datang untuk mewartakan damai. Dan kalau ini kita hidupi kembali apa yang ketorang punya moyang-moyang telah lakukan, maka sungguh baik orang FAB yang Islamkah, Protestankah, Katolikah, dan lain sebagainya, orang akan senang untuk melihat ketorang. Dan hari ini, mari kita berjanji. Berjanji di atas tanah ini. Berjanji di rumah Tuhan ini. Bahwa generasi muda FAB, apapun agamamu, tetapi Anda adalah orang FAB, maka ingat janji atau pesan para leluhur. Supaya kita tetap menjadi warga yang terhormat. Menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Jayapura dan sekitarnya, dan seluruh daratan Papua. Dan pesan yang terakhir sekali lagi, ingat permintaan Bapak Uskup Jayapura. Buat anak banyak, mulai malam ini, gak sudah. Supaya dorang bisa menjadi imam, menjadi pastor, menggantikan yang dulu-dulu pernah ada. Jadi pastor, jadi pendeta kah, jadi ustad kah, haji kah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan agama kita masing-masing, tentunya yang itu yang diharapkan untuk misi di tanah Papua ini, terutama di Jayapura. Semoga demikian. Amin.

Kesaksian kita dalam syahadat para rasul dalam bahasa C. Kita mulai bersama-sama. Yau wat duat yamanik was bisa tukang bumlanin. Yau wat i ni yanan mehewain Yesus Kristus it did Tuhan. Amnelat Maria nat liwan ental rohol kudus endokran hai. Tewat Pontius Pilatus entahap in rasthut entep tuar ina'a naktangwaw umat herkifati entubur su inrak nilatubur detel envait ilmtalmit ensebrat surga endop dua jaman nikuas bisa nikidin mel tek en il en su hukum niwawain bisa yawat rohol kudus yawat gereja san katolik en hof temat san rir maklibur bok. Yawat ampun ental dos. Yawat temat ermat ervait il. Yawat pavain malhen amnanat. Amin. Kita bersatu dalam doa umat.

Subian Bung Turan Uskup Hof Tuan Tuan Padri Duat Memihan Duat Pangnanan Yanam Pangnanam Memihan Enfil Naslek Pak Bran Bran Sear Hanarun Poho Pohir Erban Orang I Naani Ujang Lerleran Enfiang Rohol Kudus So Endok Hirar Fo Nan Fang Sear Fang Bran Hir Polan hir erdat duat ofeom hanam en bayali tomat na adunyai i kanimun. Am hervuk polan om tuk rohol kudus fak i so endok na aturan uskup en hof tuan-tuan padri. Pohir dit fuk sak-sak siu duat ofeom hanam na adunyai hiran i. Am hervuk rohol kudus Po sakhir rir yewan babain, po entil rir fik-fikir fangnanan, en hop ril fardadat, entup norang duat omu yang-yangun.

Subian tung temat evap bisa. Duat memehan, duang fangnanan o, mam babain bak o, mam lelwai bak o, mam rawai bak o. Am yante evap, enbe enhobate, enbe endok bak pohoy, enmian ponuhumet na tanat Papua iya, am her po umbatang harang am bisa, na mam babain semer lerbab. O umdir po sa grup-grup ensayarane katlap enserdoot po amam raway bako na amam sususte suksugat suhut tema suhun mam raway bako na amam lidar kerja na amam babain ran am herbuk po umtuk modarian bumlanit suverian war kot-kot har pamur ebab na anuhu Papua i utin hir ia nuhu evap nikes une yang mur. Umbatang harang hir bisa, polan leran hir barjaik mamnuhu met evap leman.

Ya Allah sumber segala rahmat, Engkau telah mengumpulkan kami. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau kasihi. Semoga Roh-Mu yang berkarya pada hari Pentakosta terus membimbing kami menuju kebenaran sejati, hingga kami pantas menikmati sukacita surgawi bersama para kudus-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan bagian persiapan persembahan.

0: berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita dan keselamatan Allah yang
0: dua jemaat endok surga, umbenat rol el muriain ver ampo i enfatun afa am at iniran en hob indeng sak afar kenken ver ambisa. Ental Yesus Kristus amam duad ler i en hob yanten yaitran. Amen.

Good.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Yan Yeo, Bapak Uskup Pinang Utra, serta semua rohaniwan.
2: Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.

Marilah kita berdiri untuk mengulangi doa agung yang Kristus ajarkan kepada kita dalam bahasa Ki bersama-sama. Ia mad undok surga, marwasan meman, mamu yang yangun endat, mamu onghau enjad na bumratan, konfuk na surgaran, umnaver amler i, mamuyar benaul lerleran, ampun mamsa, konfuk ampun temat erotsa, amba neumper lauk amta afasisian. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak akan membuat engkau datang pada saya. Tapi berkembanglah saja kesehatan sesungguhnya.

Yang akan membangunkan untuk

Yeah.

Okay.

Thank you.

0: perhatian untuk beberapa puluh umat. Yang pertama, atas nama panitia, pelaku kita memakai panitia kelima kita semua untuk mengikuti acara resepsi. Dapat terima kasih dan pertama kepada semua
1: paguyuban-paguyuban yang telah hadir bersama-sama untuk kita semua dengan Bapak Uskup dalam acara Misa Pentekosta Nuansa Kei di Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Terima kasih juga kepada para imam yang hadir, diakon bersama-sama dengan Bapak Uskup. Ucapan terima kasih juga kepada Pastor Vikaris, Pastor Paroki, dan DPP Gereja Katolik Kristus Juru Selamat, sehingga pada hari ini, Senin 25 Mei, Misa Pentekosta Nuansa Kei dapat kita laksanakan di tempat ini dan berjalan dengan hikmat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Monsinyur Seno Mutra yang telah hadir di Jayapura bersama-sama dengan kita dan memimpin perayaan Misa Pentekosta Kei. Mari kita kasih aplaus bersama-sama. Itu saja beberapa pengumuman atas perhatian Bapak-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.

0: kita pergi untuk mengambil ini saya ini dan menerima berkat.
1: Yamang ang renang awang urang marin. It did sebian ivaser entiwahan. Ma imdo it her reduad ntanang riski ramat. Per it bisa na didwawain dedan hamar. Amher reduado umfiang nuro elmuriain. So inyeb am mam up and hov mam rab. Amin. Amher veduado umbenat nure ro el muriain po in uk ahang am in susukranak in bau po am yante po banglupatu ne in vung am po kut ain. Amher veduado umtha lauk afasusus makudan ental ambisa en hob omu berkat ental yaman en hob yanan and hobrol muriain. Yamang ang renang awang urang waring. It did sebian ivaser entitut trat nawahan. Aleluya, aleluya. Tetia oduad, aleluya, aleluya. It bail duad en batang it bisa. Amen.

0: Ya, selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan baru saja kita simak bersama ibadah Pentakosta pertama bernuansa King atau EAF, misa perayaan Pentakosta pertama yang dipimpin oleh Uskup Amboina MGR Seno Ngutra yang telah hadir memimpin ibadah perayaan misa Pentakosta pertama bernuansa K di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja. Dan pendengar, baru saja telah selesai ibadah dan para jemaat di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat telah meninggalkan gedung gereja dan akan menuju ke tempat kegiatan selanjutnya atau acara resepsi Pentakosta pertama bernuansa K. Dan ibadah ini memang disengaja dilakukan oleh masyarakat K di Kota Jayapura. Bertemakan nuansa K di tahun 2026, di mana momen sakral tahunan ini memadukan spiritual iman dan kehangatan adat istiadat Maluku Tenggara di tanah Papua. Dan juga perayaan Pentakosta pertama dijadwalkan bukan sekedar ritual keagamaan Katolik, tapi lebih dari itu acara ini menjadi panggung hidup bagi salfasah luhur masyarakat K. Ain in ain, sebuah prinsip hidup yang berarti kita semua punya ikatan persaudaraan dan saling memiliki. 2026 ini berpusat di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja Jayapura, yang dimana tadi diawali arak-arakan uskup dan pastor serta petugas misa dari luar gereja dan memasuki gedung gereja, dan juga dilanjutkan dengan misa Ekaristi Kudus yang tadi berlangsung tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan disusul dengan acara yang berikutnya akan acara matama penuh keakraban dengan masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan sangat spesial di hari ini, Pentakosta, perayaan misa Pentakosta ini bernuansa K telah dihadiri oleh Bapak Uskup MGR Seno Ngutra, Bapak Uskup Amboina yang misa pelayanannya di Maluku dan Maluku Utara, pendengar.
1: Sini-sini di dalam gedung gereja, Bapak Uskup dan para imam, kami silakan ke depan untuk foto bersama. Ya, kelompok yang sudah ada bersama-sama dengan Bapak Uskup, nanti yang lain lagi yang ini silakan. Nanti habis itu kelompok yang sebelah kanan saya di bawah komando Pak Andi Maya Bubun foto bersama Bapak Uskup setelah kelompok Maturan Matur Bongs. Habis itu, oh iya, lihat bunga, betul, habis siap-siap ya. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, yang di dalam gereja maupun yang di luar gereja, tetap mohon untuk menjaga kebersihan. Satu kameramen saja, Saudara Rico yang akan foto. Ya. Ya, kelompok Red Bunga. Hah? Sama toh? Kenapa jadi tidak terlihat?
2: Ya, saudara pendengar, masih bersama saya Maling Solia dan rekan saya Arul Filimonsia. Dalam misa perayaan Prapaskah pertama bernuansa gay di Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja yang tadi dipimpin oleh Uskup Amboina MGR Semengutra, yang dimana dalam ibadah tadi terlihat kekeluargaan dan kekayaan tradisi masyarakat gay. Di ibadah perayaan Pentakosta nuansa gay tahun 2026 ini, dan pendengar, ibadah ini bukan jadi ritual keagamaan Katolik semata, tetapi bagi umat Kristen di seluruh Indonesia dalam merayakan hari Pentakosta pertama. Pada hari ini, Senin 25 Mei 2026, dan Pentakosta dirayakan juga setelah Hari Raya Paskah 50 hari untuk memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus pada seluruh umat Kristiani di Tanah Papua. Dan pendengar, dari Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja, saya Naldi Kesolia, dan rekan saya Arul Firmansa, dan rekan-rekan teknik ada Bung Yasin dan Rahman dan Wahyu. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari kawasan tersangka pura 23 Jayapura 9,1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Demikian tadi telah kita ikuti siaran ibadah ya, Pantai Costa untuk keluarga dan masyarakat K di Kota Jayapura yang dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja ya. Dan teman Pro 2 ya, sudah dilaporkan tadi bersama reporter Naldi Kesaulia dan juga Arul Firmansyah ya, yang sudah melaporkan jalannya ibadah perayaan Hari Raya Pantai Costa. Dan tentunya bersama Pro 2 FM RRI Jayapura di edisi siang hari ini bersama Icat yang temani kamu hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat siang saja untuk kamu teman Pro 2 yang pada siang hari ini ya, mungkin lagi menikmati waktu liburnya ataupun yang baru pulang dari tempat ibadah ya, dan mungkin akan menikmati waktu libur ini ya, sebelum di hari esok udah menjalankan lagi aktivitas di hari Selasa ya, nanti di hari Rabu libur lagi ya. Tentunya tetap terhibur bersama Pro 2 FM

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah, itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber

Berdaya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, semesta asmara ya, sudah hadir untuk kamu teman produser dari Vintronic. Tentunya selamat siang saja untuk kamu yang masih top setia stay tune bersama Prodo FM RRJ pula teman terbaik kamu ya, masih bersama Icat yang temani kamu hingga nanti pada pukul 18.00 jam 6 sore nanti teman Prodo ya. Cuaca siang hari ini cukup panas ya, jangan lupa perbanyak minum air mineral ya, air putih gitu ya, biar nggak dehidrasi. Kemudian kalau mau keluar-keluar rumah, sedia payung atau enggak mungkin jaket ya, mau berkendara ya, biar enggak langsung terpapar panasnya siang hari. Oke, dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, tetap berhati-hati, fokus selalu ya, jangan gunakan gadget ketika berkendara ya. Kemudian kalau ngantuk menepi dulu ya, jangan memaksakan berkendara dalam kondisi

0: pasti ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
2: Jelas gak mau lah.
1: Makanya come on, be my baby,
3: come on. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: KPI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu?
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit? Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

95,1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Sudah menunjukkan pukul 15:59 di Tokyo Indonesia Timur ya. Masih bersama Prodo FM RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Selamat sore saja untuk kamu yang baru stay tune bersama kami. Untuk kamu yang sudah stay tune sejak tadi ya, semoga bisa tetap terhibur selalu, nikmati waktu sore hari ya. Mungkin yang lagi sendiri ataupun bersama keluarga ya, selamat sore aja untuk kamu. Dan tentunya rangkaian musik-musik hiburan masih tetap hadir menghiasi suasana sore hari kamu ya, bersama Prodo FM RRI Jayapura ya, dan barengi chat hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih, aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

berbangsa satu dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: PHI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Ciau nih.
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.3 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Iya, teman Prodo, masih dengan lagu-lagu bernuansa religi Islam yang hadir untuk kamu selepas kumandang azan maghrib ya, yang sudah hadir untuk kamu teman Prodo. Sudah menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan sekaligus ijab pamit undur diri dari pendengaran kamu. Nanti selanjutnya ada Kakak Ena yang akan temani kamu teman Prodo hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Tosangkapura 23 Jayapura, saya ijab pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

90,1 MHz ketemu lagi teman Bro 2 bareng aku ya Nayang, kembali lagi nemenin malam kamu ya. Di hari ini di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Gimana kabarnya semua teman Bro 2 hari ini? Hari ini cuacanya bagus ya, panasnya gila-gilaan juga ya. Di tempat kamu sendiri cuacanya hari ini seperti apa nih teman Pro 2? Tadi sunsetnya lumayan bagus sih. Kamu ada yang notice sunset tadi sore nggak sih? Dia kayak peach-peach gitu kan. Pokoknya cakep sih buat sunset hari ini dibanding hari Minggu kemarin ya.

0: Anyway, gimana juga kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini? Hari ini hari libur ya. Libur fakultatif sih untuk ke wilayah Papua ya. Ada yang libur, ada yang tetap bekerja. Pokoknya buat kamu yang still working di hari libur ini, tetap semangat terus ya teman Pro 2. Tenang aja, ada Pro 2 yang bakal menemani kamu pastinya ya, dari pagi sampai malam, dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu kece yang terus dihadirkan untuk menemani segala aktivitas kamu. Nah, next abis ini teman Pro 2 aku bakalan ngasih beberapa informasi di kamus kabar musik ya, seputar dunia musik, dari musisi, lagu, dan anything about musik pokoknya ya. Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya seterusnya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yeah.

90,1 MHz balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku yang nemenin kamu ya di suasana ini masih transisi dari sore menjelang malam guys. Ya tuh udah malam nih. Versi udah malam sih ya karena di luar juga udah gelap ya. Anyway, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur.

Dan sesuai janji aku tadi ya di Kamus aka Kabar Musik, kali ini aku mau ngasih beberapa informasi buat kamu seputar ya musik pastinya ya. Ini ada beberapa informasi nih teman Pro 2. Ini sambil nemenin kamu ya yang lagi arah balik, arah pergi ya, atau lagi santai di kamar, aku punya info yang bisa dibilang super hangat ya. Dan datangnya dari dunia musik plus sepak bola sih kali ini. Anyway, kamu udah nonton belum sih teman Pro 2 musik video terbarunya dari Shakira atau belum nih? Jadi Shakira ini baru aja ngerilis video musik buat lagu resmi Piala Dunia 2026 ini yang judulnya Dai Dai, kolaborasi bareng Burna Boy. Nah jujur buat

pada heboh tuh ya. Pas di tengah-tengah video ya, teman Pro 2 tiba-tiba nih muncul deretan bintang sepak bola top nih kayak Lionel Messi, Kylian Mbappe, sama Erling Haaland yang ikut nongol sambil kayak bilang mereka siap gitu. Jadi gak cuma mereka yang masih aktif aja ya di musik video ini, juga diselipin beberapa cuplikan-cuplikan arsip para legenda kayak almarhum Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, sampai kakak. Pokoknya ya kerasa banget sih ya vibes Piala Dunia tahun ini ya. Dan movie-nya ini juga ya kerasa mega banget sih. Kamu harus nonton sih teman Pro 2. Pas penari-penarinya dengan kostum warna bendera negara beserta lagi pesertanya tuh udah mulai masuk dalam stadion. Ini agak ngebuat flashback waktu Shakira juga pernah ngisi sound apa buat Piala Dunia tahun berapa tuh? Aduh, aku udah lupa lagi tuh. Kayaknya aku masih SD kali, SD apa SMP ya? SD sih harusnya.

Tapi buat kamu teman Pro 2, ingat ya, Piala Dunia FIFA 2026 ini bakalan dimulai tanggal 11 Juni nanti di Estadio Azteca Mexico City, dan puncak di finalnya nanti tanggal 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey. Dan for your information aja nih teman Pro 2, pas final nanti Shakira ini bakal perform bareng Madonna dan juga BTS di halftime show-nya. Kebayang kan? Sepecah apa nanti pas finalnya tuh. Dan kerennya lagi sih teman Pro 2, FIFA nya juga sempat bilang kalau semua keuntungan dari lagu Dai Dai ini ya, ini bakalan dialokasikan buat dana pendidikan warga global FIFA buat bantu akses sekolah dan sepak bola anak-anak di seluruh dunia. Jadi buat kamu yang kepo tuh ya, partnya si Lionel Messi tuh pas yang mana ya. Terus apalagi tadi tuh ada Lionel Messi, Kylian Mbappe sama Erling Haaland tuh, mereka ngapain tuh di musik videonya Shakira tuh, kamu wajib nontonin sih. Karena emang sebagus itu sih teman Pro 2.

Nah itu salah satu informasi teman Pro 2 di informasi seputar dunia musik ya, atau kamus, kabar musik ya. Masih ada beberapa informasi lagi, masih dari dunia musik pastinya buat kamu teman Pro 2. Ya jangan kemana-mana ya, pokoknya setelahnya terus bareng aku Enah di frekuensi 90,1 teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni. Balkes, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2. Masih di Kamus Kabar Musik ya. Dan aku masih ada satu informasi lagi buat kamu nih. Kalau kamu yang ngikutin perkembangan musik dunia, pasti tahu dong ya sama salah satu musisi legendaris, yaitu Phil Collins ya. Nah, ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari mantan vokalis Genesis ini terkait acara Rock and Roll Hall of Fame 2026.

So teman Pro 2, Phil Collins ini baru aja terpilih ya buat masuk ke daftar pelantikan individu di Rock and Roll Hall of Fame 2026 ini. Tapi sayangnya pas diwawancara sama BBC Breakfast kemarin ya, dia tuh ngaku kalau dia nolak buat nampil di acara pelantikannya itu. Alasan utamanya ya karena masalah kesiapan fisiknya. Dia juga bilang kalau mau tampil di acara gede kayak gitu ya kondisinya harus benar-benar prima ya. Kalau nggak bisa langsung naik panggung gitu aja tanpa latihan ya. Karena kalau suaranya belum siap malah bisa ngerusak dan hasilnya nggak bakalan maksimal. Makanya dia tuh lebih memilih buat absen dulu kali ini. Tapi tenang aja kok ya, dia nggak menutup kemungkinan teman Pro 2 nih buat balik lagi ke studio rumahnya di masa depan ya. Apalagi sekarang kondisinya juga pelan-pelan udah kembali pulih ya. Dan for information aja nih teman Pro 2, kondisi kesehatan musisi ini ya yang berusia 74 tahun itu emang sempat ada drop belakangan ini karena cedera tulang belakang yang dialaminya sejak tahun 2007 lalu. Sampai bikin sarafnya ini kena ya dan harus pakai tongkat buat berjalan. Dia juga belak-belakan ngaku kalau kebiasaan minum alkoholnya dulu tuh ikut berpengaruh ya ke kesehatan yang sekarang. Ya walaupun untungnya dia tuh udah 2 tahun ini bersih total dari alkohol dan udah pensiun dari jadwal tour sejak 2022 kemarin. Dan buat pengingat aja nih teman Pro 2, nama Phil Collins ini sendiri sebenarnya udah pernah masuk ke Rock and Roll Hall of Time ya bareng bandnya Genesis di tahun 2010 lalu. Nah Genesis ini emang salah satu pionir progressive rock asal Inggris ya yang sukses banget sejak tahun 60-an dengan total ada 15 album studionya. Jadi ya wajar banget ya teman Pro 2 kalau dedikasi Phil Collins di dunia musik itu dapat apresiasi setinggi ini.

So kita doain aja ya teman Pro 2, semoga si Om Phil Collins ini ya nih bisa saya terus lah ya, biar suatu saat nanti kita juga bisa dengar karya terbarunya dari studio rumahnya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku yang nemenin aktivitas kamu di malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19:17 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus aku temenin kamu dengan lagu-lagu keren ya yang terus hadir malam hari ini.

Anyway, hari ini juga ya, apa namanya, pengumuman SNBT ya kalau gak salah. Ada yang udah tahu atau udah keluar hasilnya belum sih teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin mengikuti SNBT ya. Kira-kira gimana hasil pengumumannya teman Pro 2 buat kamu yang mungkin lolos? Selamat ya, aku ucapin selamat buat kamu. Dan yang gak lolos, gak usah berkecil hati sih teman Pro 2. Masih ada jalur mandiri kan ya. Jadi tetap semangat terus pastinya ya. Pokoknya banyak jalan menuju Roma ya teman Pro 2, bukan berarti kamu gak lolos SNBT terus udah semuanya berakhir di situ aja, enggak ya. Masih ada jalur-jalur lain yang bisa kamu manfaatin ya, menuju kampus impian kamu pastinya.

apa sih namanya, di platform X, terus juga di TikTok lagi rame banget tuh orang-orang yang ngelihat pengumuman SNBT-nya hari ini ya. Jadi buat kamu yang gak lulus, tetap semangat terus, tetap belajar terus juga ya, buat nanti tes di jalur mandirinya. Pokoknya gak usah berkecil hati sih ya, masih banyak jalan untuk ke menuju kampus impian kamu pastinya. Yang lolos, selamat ya.

Sambil terus nemenin kamu teman Pro 2 ya, aku mau ngasih beberapa informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dari program, dari program 2 pastinya ya. Dari laman resmi rri.co.id.

Salah satunya ada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Oslo. Ini kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Nah, kegiatan ini sendiri bertajuk Indonesian Spice Up Oslo 2026. Jajan yuk. Ini berlangsung di Youngstroget Oslo. Nah, festival ini menghadirkan 12 stand kuliner ya, dan juga produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Jadi pengunjung ini bisa menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia.

Nah, untuk kegiatan ini sendiri dibuka langsung oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, thank you Visa Shah, dan Wakil Wali Kota Oslo, Julian Ostad. Dan pada kesempatan itu, Dubes Visa Shah ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo dan juga para mitra serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival tersebut. Nah, sementara itu Wakil Wali Kota Ostad ini juga menyampaikan apresiasi kepada KBRI Oslo dan seluruh pihak yang telah berkontribusi pastinya ya dalam penyelenggaraan festival ini. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia di Oslo yang terus memberikan kontribusi positif bagi kota Oslo. Dan untuk kegiatan ini juga dihadiri oleh sekitar 1.000 sampai 1.500 pengunjung ya, yang terdiri dari masyarakat Norwegia, komunitas Indonesia, kemudian kalangan diplomatik serta masyarakat umum yang antusias menikmati suasana festival dan berbagai sajian khas Indonesia. Anyway, festival ini juga dimeriahkan ya dengan program door prize bagi para pengunjung. Berbagai hadiah menarik juga disiapkan, yaitu satu tiket penerbangan pulang pergi Oslo Jakarta dan juga voucher menginap di Bali. Itu untuk hadiahnya tuh lumayan tuh ya teman Prodo, buat kamu yang di Oslo terus pengen balik ke ibu kota ya, balik ke Indo ya, tapi nggak mau keluar duit, kayaknya bisa tuh ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Nah, untuk informasi yang berikutnya nih, teman Pro 2 datang dari Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso yang menyebut bahwa kondisi harga kebutuhan pangan ini masih relatif stabil ya menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendag juga mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali. Ada beberapa komoditas utama juga terpantau ini berada di bawah batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Nah, Budi juga ngomong ya kalau sejumlah komoditas pangan utama tuh masih diperdagangkan di bawah harga eceran yang berlaku, dan kondisi ini juga berdasarkan data sistem pemantauan pasar yang ada saat ini ya. Data SP2KP ini menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan nasional cenderung stabil. Meski demikian, pemantauan juga mencatat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas di beberapa wilayah. Kemendag juga terus memantau distribusi pasokan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok ya. Dan pengawasan tersebut juga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan harga acuan penjualan atau HAP yang berlaku. Budi juga bilang ya, untuk harga cabai di sejumlah daerah nih mulai mengalami kenaikan. Namun nilainya nih masih berada dalam batas pengawasan pemerintah. Pemerintah sendiri juga mencatat masih terdapat perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur ya, termasuk Papua sendiri. Menurut Budi, kondisi tersebut ini dipengaruhi oleh distribusi pasokan beberapa komoditas kebutuhan pokok. Kemendag juga minta para pemasok memperkuat distribusi barang ke daerah tersebut agar langkah itu dilakukan untuk membantu menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan menjelang Idul Adha nanti. Gak kerasa ya teman Prodo, udah mau Idul Adha nanti lusa ya, tanggal 27 kan. Ada dari kamu yang di Idul Adha kali ini yang berkorban gak sih? Entah itu korbannya korban apa, sapi kek atau kambing atau domba atau unta kali ya. Part paling seru pas Idul Adha tuh pas ini enggak sih? Pemotongan sapinya. Itu aku suka banget ngelihat, enggak tahu ya, suka aja gitu. Walaupun kasihan juga sih sapinya digorok kayak gitu kan, tapi kayak seru aja gitu ngelihat serba-serbi proses penyembelihan. Apalagi kalau ada cerita-cerita lucu ya, ataupun ya pokoknya kayak banyak kan sapi yang kelepas dan segala macam, itu kan banyak kan kejadian-kejadian bakalan terjadi pas momen Idul Adha itu yang gak bisa ditebak. Even dari kambingnya, sapinya, dombanya, pokoknya tuh banyak banget sih ya. Ini aku jamin pasti ya, nanti lusa nih teman Pro 2, FYP kamu itu pasti bakalan berseliweran tentang ya Idul Adha sih pasti ya, pokoknya tentang perkambingan, persapian deh. Nanti paling banyak tuh yang bikin video sapi kor, Idul Adha kor gitu ya, pokoknya momen-momen lucu yang terjadi di Idul

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

91,1 MHz balik lagi teman Pro 2 masih bareng Akrema yang nemenin malam kamu. Lagi bareng ngapain sih kamu teman Pro 2? Menikmati hari libur ini kah? Atau gak kemana-mana di rumah aja? Me time-nya sambil nge-scroll TikTok mungkin ya? Atau gak apa ya? Nonton film kali ya? Ini masuk pertengahan tahun, ini emang banyak banget film-film bagus sih teman-teman yang bisa jadi tontonan

0: Ya, sambil terus nemenin kamu nih teman Pro 2, aku mau ngingetin juga nanti tepat di pukul 21.00 ya, seperti biasa ya teman Pro 2, ada MLC Musik Live Chat, siaran berjaringan dari program 2 Jakarta.
1: Begitu banyak bintang berpijar menemaniku.
0: Nah, sambil nungguin MLC nanti teman Pro 2, di Pro 2 Sapa Malam ini kita ngebahas something dulu kali ya. Ini aku ada nemu satu artikel yang pengen aku bahas bareng kamu nih teman Pro 2. Ini cocok banget sih, karena belakangan ini kita juga, mungkin kamu juga sih teman Pro 2, pasti sering banget ya dengar istilah self love ataupun mencintai diri sendiri ya. Tapi sadar gak sih, kadang kita tuh terlalu fokus ngejaga hubungan baik sama orang lain sampai akhirnya lupa tuh sama koneksi yang penting, yaitu hubungan sama diri kita sendiri.

aku ada nemu artikel yang ngebahas beberapa kebiasaan penting yang menunjukkan seseorang tuh mencintai dirinya sendiri. So, teman Pro 2, mencintai diri kita sendiri tuh ya, ataupun yang kamu semua udah tahu ya, self love ini itu sebenarnya jadi fondasi utama sih buat kebahagiaan kita sendiri, teman Pro 2. Jadi di artikel yang aku dapat ini ya, dia tuh ngerangkum 5 kebiasaan penting yang nunjukin kalau seseorang atau kamu tuh udah beneran bisa mencintai diri kamu sendiri. Ini ada beberapa kebiasaan sih, teman Pro 2, yang wajib kamu dengerin sih ya. Kebiasaan pertama yang paling kelihatan sih ngebangun penerimaan diri ya, dengan cara ya udah berhenti mengkritik diri sendiri dan ya mulai menerima ketidaksempurnaan. Karena jujur aja nih ya teman Pro 2, kita tuh sering banget kan ya mungkin jadi pengkritik yang paling tajam buat diri kita sendiri. Dibanding kita terlalu keras menghakimi kekurangan kita ya, cuman karena pernah dengar kritik dari orang lain. Nah, ini menurut seorang life coach ya, Dr. Kiat Sinner. Dia ngomong kalau kunci buat mengurangi kebiasaan ini tuh adalah dengan memindahkan sedikit rasa cinta tanpa syarat yang biasanya kamu kasih ke orang terdekat. Ya kayak ke keluarga kek atau enggak pasangan. Nah, terus dia coba kasih rasa cinta itu ke diri kamu sendiri, teman Pro 2. Nah, kalau bisa ya, mulai dengan afirmasi sederhana ya. Kayak, ya kamu janji sama diri kamu sendiri buat bisa nerima kekurangan yang ada kali gitu ya. Pokoknya kasih afirmasi positif ke diri kamu sendiri. Karena orang yang beneran mencintai dirinya tuh bakalan paham ya kalau gak ada manusia yang sempurna. Jadi pas kamu udah bisa berhenti mengkritik diri sendiri ya, disitulah tuh kamu bakalan nemuin kedamaian batin dan juga rasa percaya diri yang aku yakin bakalan jauh lebih sehat sih. Nah, selain kebiasaan yang itu teman Pro 2, masih ada 4 lagi ya kebiasaan penting ini yang menunjukkan seorang tuh mencintai dirinya sendiri. Buat kamu yang masih penasaran, jangan kemana-mana. Pokoknya teman Pro 2, kamu sepenuhnya terus dengerin terus aku di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

sembilan puluh koma satu Migors, balik lagi teman bro dua. Masih sambil nungguin MLC nanti ya di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Masih ngebahas soal kebiasaan penting ini yang nunjukin kalau seseorang itu udah beneran bisa mencintai dirinya sendiri. Tadi di poin pertama udah aku jelasin ya, yang pertama sih ngebangun penerimaan diri dulu dengan cara berhenti mengkritik diri sendiri dan mulai menerima ketidaksempurnaan itu. Kalau yang berikutnya ini kebiasaan kedua yang gak kalah krusial nih teman pro 2. Yaitu ngasih ruang buat diri sendiri sih untuk melakukan kesalahan dan rutin melakukan refleksi yang mendalam. Nah, pernah gak sih kamu ngerasa apa ya, bersalah banget gitu, atau sampai kayak malu berhari-hari cuman karena bikin satu hal kesalahan kecil gitu? Padahal kalau dipikir-pikir kayak hidup ini bakalan hidup ini kan emang sebuah progres atau proses pembelajaran kan. Nah, seorang life coach bernama Rolaide Lynch itu sempat ngingetin nih kalau jadi manusia itu emang rumit teman pro 2, dan yang namanya salah paham ataupun keliru itu bakalan tetap ada apapun yang terjadi gitu, gimana pun cara kamu menghindarinya. Jadi kamu nggak perlu ngerasa malu berlebihan sih, coba dikasih belas kasih ke diri kamu sendiri, karena ya ketidaksempurnaan itu kan emang bagian dari jadi manusia kan. Jadi sebenarnya gak apa-apa banget kalau kamu pernah salah paham, pernah salah ya. Nah, selain belajar dari kesalahan sih, orang yang self love-nya udah koko nih biasanya tuh punya apa ya, sebutannya kebiasaan buat ngelakuin refleksi diri sendiri yang mendalam sih. Jadi mereka tuh suka ngeluangin waktu buat introspeksi, memahami diri mereka lebih baik, dan tahu tuh apa aja area yang pengen mereka kembangin lagi. Nah, efek positifnya sih lewat refleksi ini kamu bakalan bisa ngenalin nilai dan juga harga diri kamu ya, yang sebenarnya tanpa harus menerus bergantung sama validasi ataupun pujian dari orang lain.

Nah di poin kedua nih kayaknya udah mulai, harusnya udah mulai kamu terapin sih dalam kehidupan sehari-hari atau belum nih? Ini beberapa kebiasaan ini harus kamu terapin sih teman pro 2. Untuk mencintai diri sendiri tuh perlu ya, sebelum kita mencintai orang lain sebaiknya dan sepatutnya kita mencintai diri kita sendiri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

90,1 balik lagi teman Pro 2. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.57 menit dan gak kerasa ya kita udah masuk ke poin yang terakhir nih. Terbiasa. Masih bareng aku yang nemenin malam kamu ya. Masih ngebahas soal kebiasaan mencintai diri sendiri nih. Untuk poin yang berikutnya, poin ke-

Sebelum masuk ke poin yang kelima tadi, teman-teman berdua ke poin yang ketiga dulu ini. Kita miss 2 poin nih. Well, poin yang ketiga tuh berani ngambil keputusan sih, yang pastinya sehat juga buat diri sendiri, termasuk dalam hal memilih lingkungan ya teman-teman berdua. Orang yang beneran sayang sama dirinya sendiri itu paham banget kalau kenyamanan mental mereka tuh number wahid, nomor 1 ya. Jadi kalau ada hal ataupun lingkungan yang dirasa udah nggak sehat dan cuma bawa dampak negatif buat kamu ya, harusnya kamu nggak bakalan ragu buat membatasi diri demi kebaikan kamu sendiri.

0: Terus kita lanjut ke poin yang keempat, teman pro 2. Yaitu selalu merayakan setiap pencapaian kecil yang udah kamu raih ya. Kadang kita tuh baru ngerasa seneng kalau berhasil ngegapai hal yang gede banget kan. Padahal bisa bangun tepat waktu di pagi hari aja tuh udah jadi hal yang memuaskan sih. Jadi pencapaian kecil sih buat kamu ya. Atau enggak ya, apa ya, berhasil ngerjain tugas harian deh yang mungkin udah numpuk. Nah itu juga jadi sebuah prestasi yang gak apa-apa banget dan layak buat diapresiasi. Karena dengan rajin mengapresiasi diri, kamu bakalan ngerasa lebih berharga.
1: Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta.
0: Nah poin yang kelima sebagai penutup nih, yaitu gak boleh ragu untuk memprioritaskan diri sendiri ya, dan meluangkan waktu berkualitas untuk kesejahteraan mental kamu juga. Karena kebiasaan ini tuh ya sesimpel kamu me time deh sama diri kamu sendiri. Lakuin hobi yang kamu suka atau ya menerapkan self care setiap harinya. Logikanya gini teman pro 2, kalau kamu sendiri aja gak bisa menikmati waktu pas lagi sendiri, ya gimana orang lain bisa menikmati waktu bareng kamu gitu. Jadi meluangkan waktu buat diri sendiri itu emang bukan berarti kamu egois ya, tapi itu juga adalah bentuk apresiasi tertinggi untuk diri kamu sendiri dong setelah lelah beraktivitas harian. Nah dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan yang udah aku sebutin tadi teman pro 2 secara konsisten pastinya ya, ada 5 kebiasaan tadi ya, kamu tuh lagi ngebangun fondasi self love yang kuat ya. Dan kerennya lagi pas kesehatan mental kamu udah stabil, kamu bakalan bisa ngasih cinta yang jauh lebih tulus tuh ke orang-orang sekitar kamu. So, semoga aja 5 kebiasaan tadi yang udah aku sebutin bisa kamu terapin ke kehidupan kamu ya teman pro 2, ke diri kamu sendiri sih. Dan semoga bisa jadi pengingat juga buat kamu untuk lebih sayang sama diri kamu sendiri. Next ada MLC Music Live Chat teman pro 2 dari Programa 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setelahnya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp di 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Chat.
1: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chat.
2: Let's go.
1: Sudah datang semuanya.
3: Sudah.
1: Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
3: Ya,
1: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
3: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
2: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Ya.
1: Sandi.
4: Kita dari Chen.
2: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
1: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
2: Benar. Lagi pack banget.
1: Lagi pack banget.
3: Mungkin kambing ya.
1: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
2: Alhamdulillah.
3: Puji Tuhan, baik aja.
1: Semakin sehat. Semakin seger aja kayaknya.
2: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
3: Iya, benar.
1: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
2: Yes.
1: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali.
2: Terima kasih.
1: Apa nama fans Chance?
2: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
1: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini,
2: silakan komen kita, aja teman-teman.
1: Bakalan kita tanyain langsung ya.
2: Yes.
1: Jadi Chance ini siapa?
2: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
1: Oke.
2: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
1: Bubar ya, benar-benar bubar ya.
3: Yes, benar.
2: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
1: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
2: 8. Yes, okay. 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
1: bersatu.
2: Keluar satu-satu.
3: Jadi keluar satu-satu.
1: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
2: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
1: Okay.
2: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
1: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
2: beda
1: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
2: Betul banget.
1: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
2: di Unity.
1: Di Unity.
2: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
1: Mm-mm.
2: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
1: Yes.
2: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance. Karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Nah itu kan Oktober ya.
2: Yes.
1: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
2: November kita debut.
1: Yes. Gak lama ya berarti ya?
2: Gak lama.
1: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
2: Betul banget.
1: Debut waktu itu lagunya apa ya?
2: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
1: Harus Kemana.
2: Betul banget.
1: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
3: Iya.
1: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana tuh mungkin?
3: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
1: Iya juga ya, bener ya. 25%
3: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
2: Betul banget.
1: Itu dia.
2: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
1: Dari mulai produksi.
3: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
2: Video. Iya.
3: Terus promosi.
2: Bikin acara event sendiri. Bikin.
1: Wah, indie banget ya.
3: Iya, indie banget.
2: Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
1: Iya, bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
2: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
1: link-link yang
2: link-link
1: pernah ada ya.
2: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
2: Link-link-link.
1: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
2: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
1: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
2: Unit.
1: Unit. Unit itu masih setia juga, banyak yang
2: akhirnya alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
1: Lebih percaya.
2: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
1: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
2: Yes.
1: Nah, di antara 5 lagu itu selain
2: Lala Gila.
1: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kita dong.
2: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
1: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
2: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
1: Oh, video lirik. Ya, oke.
2: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
1: Oke.
2: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
2: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
1: Cuma belum dirilis.
2: Udah
1: ada juga.
2: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
1: Itu yang paling penting kan itu tuh.
2: Bener.
1: Ongkos kesananya.
2: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
1: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, makanya nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chat kita teman berdua.
2: Let's go.
1: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
2: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Chance semangat sih harusnya.
2: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya benar.
0: Masih gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: ngambek. Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa jadi apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Tapi diam. Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah. Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
0: Betul.
1: Aduh.
2: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang saat ini
0: mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Mm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
0: Beda.
1: Ya, kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya benar.
0: Lima-limanya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa

0: bass di track-tracknya, terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
0: Iya, Mas Bari, terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada enggak yang tadinya tuh part-nya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada enggak?
2: Mungkin Jason sih sekarang dia nge-rap.
1: Oh, iya, oh itu bener, maksud gue. Tadinya enggak nge-rap.
3: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
1: Jadi sekarang jadi nge-rap.
3: Isi role tuh, rap juga.
1: Tapi emang tadinya bisa kan?
3: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia enggak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
3: Gue yang nge-rap.
1: Swenson ya, Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
0: Kalau secara performance sih gak ada.
1: Gak ada ya?
3: Gak ada.
1: Benar. Okay. Yaudah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
0: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Syarina.
3: Halo.
1: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
0: Nuru udah tadi.
1: Terus...
0: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
2: Nicola Saputra.
1: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
3: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya.
1: Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
0: Di channel Chance.
1: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
0: Betul banget.
1: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
0: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
1: Yang tadi cerita Swenson.
0: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan...
2: Yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Okay.
0: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
1: Aduh.
0: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
3: Iya. Itu dia.
1: Ini
2: susah kayak begitu ya.
1: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
0: Salah. Cintanya salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
1: bener, harus dirasakan.
0: Bener.
1: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
0: Betul.
1: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
0: Yes. Terbentuk.
1: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
0: Boleh dong.
1: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, okay. Nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay, nah.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya. Cuman.
2: Iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul. Bener.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja betul. Gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia. Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Sashi, nanya dong, kalian ada event lagi enggak? Di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story. Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget. Bener. Tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracens.
1: Dracens. Lucu banget itu, boleh.
0: Dracens. Kasih kredit gua tuh ntar ya. Gua yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chance. Gokil. Lucu. Ya udah, ntar abis ini kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Woohoo. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
0: Gas banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
4: Yakin.
0: Yakin ya?
3: Gue yakin sih.
4: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
3: Oke. Okay. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
3: Let's go.
0: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makanan nasi Madura loh.
3: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang loh. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
4: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
3: Bener.
0: Lanjut,
3: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
0: Solois ya.
3: Oke,
0: Solois. Solois cowok. Favoritnya Vicky, tentang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Jawabnya Pamungkas.
3: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sama sekali ya.
3: Oke,
0: untuk Swesen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swesen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
3: 41.
0: Wih,
1: empat dua,
0: kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
4: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar,
3: balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
3: ya, gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi
3: lagi ya.
0: Oke. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil sih.
3: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
4: Ada
0: ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
4: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
0: Ya, lo jawab itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
3: maunya BYD.
0: Biar kelas.
4: Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
4: Baru bermimpi
3: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
3: Gampang nih.
0: Gampang ya.
3: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
0: ya, benar ya.
3: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
3: Iya, lumayan banyak.
0: Oh gitu. Banyak.
4: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gitu. Gue gak bisa.
4: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
4: Iya, jadinya ya putih nih.
3: Jadi.
0: Oh iya sih. Ya benar.
4: Karena susah dicuci juga.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swesen ya.
3: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swesen, apakah dia suka? Oh gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
3: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
4: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
1: betul, mereka. Betul,
0: keluarga
3: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Yeah.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya
3: kijang, dikasih. Amin, amin, amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-mm. Kijang doyok dong.
3: Iya. LGX.
0: LGX ya? Oke, okay, mantap.
1: Iya, iya. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
3: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal bro.
3: Nah, makanya.
0: Ganti kita, nih.
3: Kita kubur dalam-dalam
1: teman-teman. Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia? Udah
0: punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
3: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
0: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di share.
3: Betul banget.
0: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Biar refnya doang dong.
1: 5, 6, 7. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
3: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya udah. Chance
3: lagu
0: sudah.
3: Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Ya, jangan dong.
1: Boleh, mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Okay. Dari kita, Mustahil.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi aman lo banget. Bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes. Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
3: Out.
5: Music Live Chat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, manjang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme. Begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang, aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu, kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Pembanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. I've been sending

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa banget tidur itu ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga ya.

0: Hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

berbangsa satu dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: AI Foyer Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, Foyer Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ketemu lagi dan kembali lagi bareng aku Ena yang nemenin bagi kamu teman pro 2 di edisi hari Selasa 26 Mei 2026, which is tanggal ini, hari ini ya, tanggal hari ini lumayan bagus juga sih ya. Tanggal 26 bulan 5 2026. Ya, bagus sih. Emang agak ngeganggu aja nih 05 di tengahnya ya. Tapi super bagus sih ya tanggalnya. Kalau mau lebih bagus lagi nanti di bulan depan ya, biar pas tuh 26/06/2026. Anyway, gimana kabar kamu teman pro 2 hari ini, pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Pagi ini juga ya kelihatannya cerah ya. Tapi nggak tahu sih hari ini bakalan kayak gimana. Pokoknya semoga aja segala aktivitas kamu ya di hari Selasa ini diperlancarkan lah. Bareng aku Ena Malawat yang bakal nemenin pagi kamu teman pro 2 hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi yang akan aku hadirkan pagi hari ini di Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Jangan kemana-mana ya teman pro 2, pokoknya setelah ini terus bareng aku Ena di frekuensi 90.1 teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Nah, sambil nemenin kamu yang pagi ini udah pada bangun, udah pada siap ya, mungkin untuk memulai kembali aktivitas yang akan kamu lakukan di hari Selasa ini. Entah pagi ini kamu lagi mandi ya, lagi pokoknya lagi siap-siap deh pagi ini. Sambil menyantap sarapannya, jangan lupa buat sarapan juga ya teman Pro 2. Buat kamu nih ya yang bakalan bekerja, sekolah, ngampus pagi ini, pokoknya sarapan dulu. Sarapan tuh penting banget ya teman Pro 2, isi dulu ya tubuh kamu dengan makanan, karena itu sebagai energi juga buat kamu menjalani aktivitas seharian. Nah, sambil nemenin kamu nih teman Pro 2, ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang terus Pro 2 hadirkan buat kamu, aku juga mau ngasih beberapa informasi buat kamu nih teman Pro 2.

Salah satu yang datang dari Kemenhaj yang pastikan layanan Armusna maksimal. Nah, tahun 2008 Zulhijjah 1447 Hijriah, seluruh jemaah haji ini mulai diberangkatkan bertahap menuju Arafah dari hotel pemondokan. Pergerakan jemaah dilakukan secara teratur, ini guna mendukung kelancaran pelaksanaan puncak ibadah haji Armusna. Informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dipastikan bahwa seluruh layanan puncak haji ini berjalan maksimal sesuai rencana penyelenggaraan, dan layanan tersebut juga mencakup pelaksanaan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Ketua Kloter 27 UPG Imron Rosadi menyebut bahwa seluruh jemaah haji Papua ya ini telah tiba di Arafah sebelum waktu maghrib. Ia juga mengatakan bahwa seluruh jemaah termasuk lanjut usia dan risiko tinggi ini telah menempati tenda Arafah sesuai dengan pembagian kelompok. Cuaca di Mekah untuk saat ini panas ya, dengan suhu mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan suhu udara diperkirakan berpotensi melampaui 50 derajat Celcius saat jemaah melaksanakan ibadah di Arafah nanti.

0: Selain informasi tadi teman kru 2, untuk informasi berikutnya, perayaan Pentakosta Paguyuban Jawa Katolik se-Jayapura menjadi ruang mempererat kebersamaan sekaligus menjaga identitas budaya di tengah keberagaman Papua. Pastor Paroki Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Wena, Damianus Urop Mabin, mengatakan bahwa keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan yang perlu dirawat bersama. Menurutnya, identitas sebagai orang Jawa yang hidup di Papua ini adalah bagian dari kekayaan yang dapat memperkuat persaudaraan lintas budaya.
1: Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?
0: Ya, berharap tradisi ini terus berlanjut dan tidak hanya dilakukan saat Pentakosta saja, tetapi juga pada perayaan-perayaan besar lainnya. Seluruh rangkaian misa menggunakan bahasa Jawa dan diikuti umat dari paroki katedral, APO, Argapura, Kota Raja, Abepura, Koya, Wayana, hingga Sentani.
2: Kamu siapa namanya?
0: Dan usai misa, umat mengikuti rama-tama dan menikmati kuliner khas Jawa sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat persaudaraan di tanah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku enak di pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu semua, selamat memulai kembali aktivitas kamu ya di hari Selasa ini. Semoga segala aktivitas yang bakalan kamu kerjakan ya, yang lagi kamu kerjakan pagi hari ini bisa kelar dengan sempurna ya.

Masih dengan lagu-lagu pilihan yang terus hadir di pagi hari ini. Nah, karena ini masih pagi juga ya teman Prodo, kamu tuh sering gak sih ngelakuin stretching pas pagi hari sebelum melakukan aktivitas ya?

Nah, aku dapat satu artikel yang dia tuh ngebahas ada beberapa benefit stretching di pagi hari yang bisa bikin badan kamu nih auto bugar gitu, dan juga ready buat beraktivitas sehari.

0: Nah, teman Prodo memulai hari dengan badan yang ringan ya. Pastinya itu jadi keinginan semua orang gak sih? Tapi nih masalahnya, abis kita tidur semalaman, otot-otot badan tuh kan cenderung kaku banget nih. Karena emang ya gak diajak gerakan. Nah, itulah alasan kenapa banyak dari kita yang ngerasa badannya tuh kayak jompo tuh pas bangun pagi, terutama di area leher ya, leher, punggung, sama kaki ya. Nah, salah satu cara yang paling apa ya, low key tapi ampun nih buat ngatasin ini adalah dengan ngelakuin stretching ataupun peregangan ringan di pagi hari. So, stretching di pagi hari itu bisa ngebantu ngebangunin badan kita secara perlahan ya, teman Pro 2. Nah, gerakan peregangan ini tuh bikin otot dan sendi kita tuh kembali aktif setelah sekian lama beristirahat. Selain itu, stretching juga ngebantu banget buat ngelancarin aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi, badan kita juga bakalan ngerasa jauh lebih fresh ya, dan juga siap banget buat ngejalani kesibukan harian.
1: Waktu pun takkan tega, kau dan aku bersama.
0: Nah, satu hal yang perlu kamu tahu juga nih teman Pro 2, stretching itu bukan apa ya, sekedar gerakan pemanasan biasa ya, yang biasa kamu lakukan sebelum berolahraga gitu. Dilansir dari StretchMate ya, peregangan itu juga jadi cara yang efektif banget buat ningkatin fleksibilitas tubuh kita, ngebenerin postur badan, ngurangi stres, sampai ngebantu badan kita biar bisa gerak lebih bebas dan nyaman pas beraktivitas.

pada stretching ini teman bro 2 di pagi hari ya. Ini yang pertama tuh untuk ningkatin fleksibilitas dan juga rentan gerak tubuh ya. Jadi salah satu benefit utama dari stretching adalah ningkatin fleksibilitas otot tubuh kamu. Jadi pas kamu tuh rutin ngelakuin peregangan ya, otot kamu juga bakalan jadi lebih elastis. Jadi badan kamu bisa diajak tuh gerak dengan lebih leluasa. Nah, fleksibilitas yang oke ini juga bakalan bikin aktivitas sehari-hari kamu jadi kerasa jauh lebih effortless ya, teman pro 2. Contohnya aja nih, pas kamu lagi bungkuk ya, ngambil barang di tempat yang tinggi atau sekedar muter badan deh. Nah, dengan kondisi tubuh yang lebih lentur kan, risiko kamu ngerasain otot kaku ataupun cedera ringan juga bakalan berkurang drastis kan.

Selain manfaat yang itu, teman pro 2 yang pertama tadi ya, yang udah aku sebutin, yang berikutnya adalah ngebantu otot pulih dan mengurangi rasa pegal. So, habis beraktivitas harian ataupun olahraga sampai capek gitu ya, otot kita tuh sering banget ngalamin yang namanya kelelahan. Nah, di sini tuh deh peran stretching tuh ngebantu proses pemulihan ataupun recovery ya, yaitu dengan cara ningkatin aliran darah langsung ke jaringan otot kamu. Jadi aliran darah yang lebih lancar ini juga bakalan ngebawa oksigen dan nutrisi penting yang dibutuhin buat memperbaiki jaringan otot kamu. Efeknya ya, rasa pegal dan kaku yang biasanya muncul ya sehabis kamu ngelakuin aktivitas berat itu bisa hilang lebih cepat.

Beberapa lagi manfaat daripada stretching di pagi hari ini untuk tubuh kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setelahnya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Yo, my spicy mark.

0: you should take it off.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya.

kaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.